0: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam program Stesen Berkembar bersama Limbang FM dan KLFM. Minggu ini kami bawakan topik Belia Kreatif, Generasi Baharu, Pewaris Bangsa. Mengupas peranan golongan belia sebagai pemacu kreativiti, inovasi dan pewaris yang akan mencorakkan masa depan bangsa. Bersama DJ N dari Limbang FM dan Siduri EJ dari KLFM. Sabtu ini 25 Julai 2026, 11.15 pagi. Hanya di KLFM. Tonton juga di penstriman langsung di FB Live KLFM Official. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam utama 9 pagi.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030, IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800,000 masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat, bukan calon-calon negara.
3: Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD di Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Datuk Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferrer dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiu Hoyen, Arwin Sean Singchalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian, pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL ini baru KL. Kembali lagi bertemankan saya, Kulin, menerusi Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Dan seperti biasa, Kulin akan temankan anda selama 6 jam. Seawal pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Jadi kepada anda semua, selamat pagi. Dah sarapan ke? Ada yang baru nak buat sarapan? Pagi-pagi macam ni seronok makan apa eh? Lagi-lagi ada yang mak-mak dekat rumah tu terfikir tengah hari ni nak makan apa? Nak masak apa? Lagi-lagi anak-anak yang dari bandar nak pulang ke kampung tu kan, ha, nak makan apa eh? Kita ni teringin macam nak makan nasi lemak yang macam berempah tapi tengah hari. Ada ke? Sebab kita habis konti tengah hari. Wah. Ha, jadi kepada anda semua, kalau nak kongsikan aktiviti anda pada hari ini, nak masak apa, nak ke mana, ada ucapan anniversary, selamat pengantin baru, selamat hari jadi, boleh je kongsikan bersama kami di KLFM di 0133097972. Jadi kepada anda semua yang tengah mendengarkan kami menerusi 97.2 dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma tu kan, tengah scroll-scroll media sosial tu, tak tahu nak buat apa, apa kata follow semua media sosial kami. Search je KLFM Official, confirm akan keluar di mana-mana. Aha, di Google keluar, dekat Instagram keluar, Facebook keluar, ha, YouTube pun keluar. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk follow kami di semua media sosial yang ada, sebab selalunya kami akan kongsikan info-info yang sahih, aktiviti-aktiviti yang akan berlaku di sekitar Kuala Lumpur, banyak program yang bakal berlaku dan konten-konten yang menarik khas untuk anda semua. InsyaAllah selepas ini banyak je lagu-lagu best-best yang kuliah nak hiburkan anda semua. Antaranya kita ada Nadira, Bukan Lagi Kita, tapi kita berhibur dulu dengan Spider, Rela Ku Pujuk. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam program Stesen Berkembar bersama Limbang FM dan KLFM. Minggu ini kami bawakan topik Belia Kreatif, Generasi Baharu, Pewaris Bangsa. Mengupas peranan golongan belia sebagai pemacu kreativiti, inovasi dan pewaris yang akan mencorakkan masa depan bangsa. Bersama DJ N dari Limbang FM dan Siduri EJ dari KLFM. Sabtu ini 25 Julai 2026, 11.15 pagi. Hanya di KLFM. Tonton juga di penstriman langsung di FB Live KLFM Official. Ini baru KL.

Itu dah Syura dengan tajuk lagunya Nazam Berkasih yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfasa yang pertama anda. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 9.33 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang baru saja mendengarkan kami menerusi 97.2 dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi kepada anda semua yang berjiwa P. Ramlee, ada suara P. Ramlee kan, Kulin nak ajak anda beramai-ramai untuk datang dan sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah bertarikh pada 2 Ogos 2026 bersama dengan hari Ahad dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Jadi kepada anda semua kan, jangan lupa untuk datang beramai-ramai. Lagi-lagi anda tu macam dari jauh, kita nampak lah macam ada iras-iras P. Ramlee. Kalau tak ada iras P. Ramlee pun, buka mulut suara iras sedap pula. Marilah datanglah menyertai bintang P. Ramlee 2026. Okey, syarat-syarat uji bakat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 16 hingga 60 tahun, bawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran, dan menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Dan peserta membawa minus one sendiri, format MP3 ataupun wave dalam bentuk pen drive. Dan bintang P. Ramlee 2026 mungkin anda adalah pewaris legasi seni itu. Jadi kepada anda semua, bolehlah singgah ke Instagram ataupun Facebook KLFM di mana kita ada post poster. Dan kat sana anda boleh imbas untuk penyertaan. Ada QR di situ. Jadi jangan lupalah untuk menyertai bintang P. Ramlee 2026. Dan ini dia, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu Madu 3 yang dah moden sikit versi dia. Mari kita dengarkan hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam program Stesen Berkembar bersama Limbang FM dan KLFM. Minggu ini kami bawakan topik Belia Kreatif, Generasi Baharu, Pewaris Bangsa. Mengupas peranan golongan belia sebagai pemacu kreativiti, inovasi dan pewaris yang akan mencorakkan masa depan bangsa. Bersama DJ N dari Limbang FM dan Siduri EJ dari KLFM. Sabtu ini 25 Julai 2026, 11.15 pagi. Hanya di KLFM. Tonton juga di penstriman langsung di FB Live KLFM Official. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Ya, itu tadi lagu persembahan Misha Omar dengan tajuk lagunya Angin Syurga yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL fasa yang pertama anda. Dan sekarang ni Kulina ajak anda untuk beramai-ramai dengarkan dan saksikan Stesen Berkembar pada pukul 11.15 minit pagi nanti bersama dengan Limbang FM dan juga KLFM. Dan kali ini anda bersama dengan DJ EJ dan juga DJ N. Jadi tajuk kita pada hari ini, Belia Kreatif Generasi Baharu Pewaris Bangsa. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk mendengarkan Stesen Berkembar pada pukul 11.15 minit pagi nanti. Dan insyaAllah kita ada tetamu, antaranya Jebat Arjuna dan ada R. Ryan Harris, dan ada juga coachnya Amir Fakri bin Mat Kir. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk mendengarkan kami menerusi KLFM, Ini Baru KL. Dan kepada anda semua, selamat pagi. Ada tak aktiviti-aktiviti yang menarik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM? Kalau ada, maillah WhatsApp kami. Kongsikan aktiviti anda. Nak buat permintaan lagu pun boleh. Nak hantar ucapan pun boleh. Yang penting kena je WhatsApp kami di 0133-3097-972. Dan selepas ini, kita akan ikuti Dunia 10 Pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dulu dengan Esmofera dengan tajuk lagunya Tak Tahu Malu. Kenapa tak tahu malu? Kita ni malulah. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL. Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Kembali lagi bertemankan saya Kul Lim. Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik betul-betul percuma. Jadi kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami ni kan, apa kata follow semua media sosial kami. Stage JKLFM Official confirm akan jumpa di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, di mana kami selalu kongsikan info-info yang sahih, konten-konten yang menarik khas untuk anda semua. Dan insyaAllah selepas ini banyak je topik-topik yang menarik yang Kuli nak kongsikan kepada anda semua. Dan lagu-lagu yang best-best yang menemani ketika anda sedang memandu kan. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat peminta lagu, nak hantar ucapan, tak kisahlah ucapan anniversary ke, happy birthday ke, ucapan tu anak saudara yang tengah nak melangsungkan perkahwinan ke, boleh je WhatsApp kami di 013-309-97972. Dan selepas ini Kuli nak hiburkan anda dengan lagu Bunga dan Amzal Sabri, Termenung. Itu merupakan lagu baharu Bunga dan suaminya Amzal Sabri. Tapi kita berhibur dulu dengan Malik Fit Salam Muzik dengan tajuk lagunya Cerita Kedai Kopi. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: 고래게 하얗게 예
1: 구종 민국 KL 구종 민국 KL

saya Nurin Aziz. Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Ya, itu dia lagu baru Aizat Amdan dan juga sekumpulan orang gila dengan tajuk lagunya Ajar Aku. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menyaksikan, menonton dan mendengarkan KLFM Zoom ini 97.2 MHz dan juga di Facebook Live KLFM pada hari Ahad jam 3 petang nanti. Sebab apa? Sebab kita ada Aizat Amdan dan SOG lah yang nak memeriahkan hari anda semua. Jadi jangan terlepas peluang untuk menonton dan mendengarkan, okey? Dan sekarang ini kami di KLFM ingin mengucapkan syabas dan tahniah untuk kepada Boni Bunyau Gastin, Malaysia meraih pingat gangsa menerusi jago para powerlifting negara, dan beliau memenangi dalam acara Men Lightweight di Sukan Commonwealth Glasgow 2026, dan kejayaan ini turut menghadiahkan antara pingat terawal buat kontijen negara di Termasya kali ini. Terima kasih atas semangat juang, dedikasi dan pengorbanan yang mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Terus melangkah dengan penuh yakin, anda tetap kebanggaan negara. Tahniah sekali lagi kepada Boni Bunyau Gastin, Malaysia bangga dengan anda. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menyaksikan sukan kali ini menerusi RTM Klik betul-betul percuma, dan kami akan kongsikan dari masa ke semasa siapa yang akan menang dan bertanding, okey? Dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best kuli nak hiburkan anda semua dan juga topi-topi yang menarik khas untuk anda pada hari ini. Dan selepas ini kita nak berhibur dengan lagu nyanyian daripada Faizah Tahir, Gemuruh Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL. Bersama kami hanya di KL FM.
1: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam program Stesen Berkembar bersama Limbang FM dan KL FM. Minggu ini kami bawakan topik Belia Kreatif, Generasi Baharu, Pewaris Bangsa. Mengupas peranan golongan belia sebagai pemacu kreativiti, inovasi dan pewaris yang akan mencorakkan masa depan bangsa. Bersama DJ N dari Limbang FM dan Siduri EJ dari KL FM. Sabtu ini 25 Julai 2026, 11.15 pagi. Hanya di KL FM. Tonton juga di penstriman langsung di FB Live KL FM Official. Ini baru KL.

Ya, Kulin masih lagi menemani hujung minggu ke Alfasa yang pertama anda. Dan itu dia tadi, Dewi Dewi dengan tajuk lagunya Doktor Cinta. Mesti kita ada seorang kawan yang single, tapi kalau berbual tentang cinta kemain, macam dialah Doktor Cinta. Mesti ada kawan yang macam tu kan. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk saksikan Stesen Berkembar pada pukul 11.15 minit pagi nanti bersama dengan DJ EJ dari KLFM dan juga DJ N dari Limbang FM. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk mendengarkan menerusi 97.2 MHz dan juga menerusi Facebook Live KLFM. Dan kepada anda semua, kalau nak tahu topik kita pada hari ini apa dia, hari ini kita nak fokus topik yang istimewa lah dan pastinya sangat dekat dengan masa depan negara kita, iaitu belia kreatif generasi baru pewaris bangsa. Jadi jangan terlepas peluang untuk saksikan dan dengarkan Stesen Berkembar pada pukul 11.15 minit pagi, sebentar saja lagi. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu-lagu yang Kulin akan mainkan sebelum kita nak ke Stesen Berkembar tu. Kita berhibur dulu dengan Wali Band dengan tajuk lagunya Yang. Hujung Minggu KL, ini Ber-KL.

Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL. Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam program Stesen Berkembar bersama Limbang FM dan KLFM. Minggu ini kami bawakan topik Belia Kreatif, Generasi Baharu, Pewaris Bangsa. Mengupas peranan golongan belia sebagai pemacu kreativiti, inovasi dan pewaris yang akan mencorakkan masa depan bangsa. Bersama DJ N dari Limbang FM dan Siduri EJ dari KLFM. Sabtu ini 25 Julai 2026, 11.15 pagi. Hanya di KLFM. Tonton juga di penstriman langsung di FB Live KLFM Official. Ini baru KL.

11:01 pagi. Ingatkan kita dah tengah hari. Nampak sangat kita dah lapar lah. Lepas tu kita nak balik. Yelah kan, selalunya Kulin akan bertugas hingga ke pukul 12 tengah hari. Tapi kali ni berbeza sedikit sebab selepas ini anda akan bersama dengan DJ EJ dan juga DJ N menerusi program Stesen Berkembar. Dan pada hari ini anda boleh dengarkan menerusi Facebook Live KLFM dan juga di frekuensi 97.2 MHz pada pukul 11:15 pagi nanti. Dan aku ni nak ajak anda untuk beramai-ramai untuk menonton Pot Baik Punya pada pukul 3 petang ini, di mana Dayang akan bawa anda berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur. Mana yang ketandusan idea nak berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur ni? Di mana tak tahu jalan-jalan tikus di Kuala Lumpur ni ada yang cantik-cantik kan? Anda bolehlah tonton Pot Baik Punya pada pukul 3 petang menerusi Facebook Live KLFM dan juga di frekuensi 97.2 MHz. Dan itu sahaja dari Kulin pada hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang Kulin mainkan dan semoga info-info terkini yang Kulin sampaikan kepada anda bermanfaat. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ EJ dan juga DJ N menerusi program Stesen Berkembar, okay? Dan Kulin tinggalkan anda dengan lagu nyanyian daripada Syamil dan Ernie Zakri dengan tajuk lagunya Goodbye Hello. Hello, hello. Bye-bye, KL. Assalamualaikum semua.

Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam program Stesen Berkembar bersama Limbang FM dan KLFM. Minggu ini kami bawakan topik Belia Kreatif, Generasi Baharu, Pewaris Bangsa. Mengupas peranan golongan belia sebagai pemacu kreativiti, inovasi dan pewaris yang akan mencorakkan masa depan bangsa. Bersama DJ N dari Limbang FM dan Siduri EJ dari KLFM. Sabtu ini 25 Julai 2026, 11.15 pagi. Hanya di KLFM. Tonton juga di penstriman langsung di FB Live KLFM Official. Ini baru KL.

0: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam program Stesen Berkembar bersama Limbang FM dan KLFM. Minggu ini kami bawakan topik Belia Kreatif, Generasi Baharu, Pewaris Bangsa. Mengupas peranan golongan belia sebagai pemacu kreativiti, inovasi dan pewaris yang akan mencorakkan masa depan bangsa. Bersama DJ N dari Limbang FM dan Siduri EJ dari KLFM. Sabtu ini 25 Julai 2026, 11.15 pagi. Hanya di KLFM. Tonton juga di penstriman langsung di FB Live KLFM Official. Ini baru KL.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana jua anda berada. Ya, Siduri mengambil alih sekarang ini. Waktu sekarang selama pukul 11.16 minit pagi untuk kita dengarkan Silang Budaya bersama dengan KLFM dan juga Limbang FM. Dan hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan belia kreatif generasi baru pewaris bangsa. Kita masih menantikan suara dari Limbang FM. Assalamualaikum Limbang FM.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Kita akan bersama dengan DJ N.
2: Ya, betul.
1: Jadi apa khabar orang Limbang pagi ini?
2: Alhamdulillah, saya sehat di sini. Macam mana dengan AG? Apa tu kan sebutan tu?
1: EJ.
2: EJ. Yeah. Maafkan saya, EJ.
1: Saya hari ini okey, sihat walafiat. Dan kepada anda yang tengah dengar menerusi KLFM, anda juga boleh tonton secara live di Facebook KLFM dan juga Limbang FM ya. And?
2: Ya, yeah, betul. Kita sedang bersiaran langsung pada waktu ini, khususnya di pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran kita melalui Stesen Berkembar Silang Budaya pada hari ini.
1: Baik, jadi kita sedia maklum untuk topik pagi ini. Belia adalah aset negara yang paling berharga. Jadi dengan idea segar, inovasi dan semangat juang tinggi, golongan ini mampu mencipta gelombang perubahan dan menjadi pemacu kepada pembangunan negara. Lebih-lebih lagi dalam era digital yang serba pantas, anak-anak muda seperti anak-anak muda di KLFM yang IG bawakan tetamu hari ini akan berkongsikan tentang bakat yang membawa perubahan positif. And untuk topik pagi ini,
2: yeah, okay, topik yang menarik kita bawakan pada pagi ini sebenarnya. Dan pastinya pendengar-pendengar kita tak sabar menantikan siapa kata tamu yang kita bawakan pada hari ini ya.
1: Betul. Tapi kita akan berehat dulu dengan satu lagu dan kembali sebelum bersama EJ dan N dan tetamu dikunci untuk pagi ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus layan apa dia, N? Silang Budaya.
2: Silang Budaya.
1: Ya, terus layan.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Baik, Silang Budaya Radio RTM bersama dengan EJ di sini dan juga DJ N yang ada di Limbang. Baik, Limbang, pagi ni macam mana? Okey ke cuaca?
2: Saya masuk konti tadi, saya sempatlah keluar juga tadi, EJ.
1: Yeah.
2: Selalu dia tersasul kan, EJ. Cuaca di Limbang pada waktu ni baik, cerah.
1: Elok semuanya. Mm-hmm. Okey, baik. Dan hari ni, N, kita ada bersama dengan tetamu yang hadir untuk kita berbicara bersama-sama berkaitan dengan topik kita, belia kreatif generasi baru pewaris bangsa.
2: Yeah.
1: Jadi, saya perkenalkan dan berbesar hati untuk bersama dengan hari ini, pendekar. Pendekar, kita bersama dengan tetamu.
2: Pendekar, eh?
1: Ya. Tetamu hari ini, saudara Ahmir Fakri bin Muhammad Hair, selaku ataupun kita boleh panggil Coach Lee. Assalamualaikum, Coach.
3: Waalaikumsalam, DJ.
1: Okey. Dan kita ada dua tetamu cilik, bernama Arayan Harith bin Rosdi. Yang mana satu Arayan?
4: Dek.
1: Assalamualaikum, Dek.
4: Arayan.
1: Arayan umur berapa tahun ni?
4: 12.
1: 12 tahun. Dan juga Jebat Arjuna. Mana suara Jebat? Assalamualaikum, Jebat.
5: Waalaikumsalam.
1: Dia jawab dengan senyuman tau, En. Okey, baik. Dan hari ini kita nak berkongsi berkaitan dengan silat, satu warisan jugalah kan, menerusi Kelab Pendekar Wangsa. Baik, Encik ataupun Coach Amir, boleh tak bagi ringkasan sedikit latar belakang tentang Pendekar Wangsa ni?
3: Baik, DJ, terima kasih yang pertama kali menjemput kami Pendekar Wangsa ke konti pada hari ini. Sebelum tu saya kenalkan diri, saya Cikgu Amir ataupun dikenali sebagai Coach Lim. Saya ni saya bawa dua orang DJ pesilat saya. Yang pertama, Araya Rosdi dan juga Jebat Arjuna Rizki. So Araya ni dia baru dapat status pesilat terbaik lah kepada kejohanan baru-baru ni, dan juga mendapat medal emas juara satu.
1: Wow.
3: Dan juga Jebat Arjuna, baru-baru ni dia baru lepas baik daripada kecederaan selama 4 bulan dan kejohanan baru-baru ni juga telah mendapat juara satu medal emas di peringkat negeri. Okay, so sedikit latar belakang berkenaan kelab. Saya daripada Kelab Silat Olahraga Pendekar Wangsa. Kami bernaung di bawah Gayung Fatani Kebangsaan Kuala Lumpur, DJ. Sedikit latar belakang itu.
1: Okey, baik. Jadi untuk topik kita tentang generasi baru pewaris bangsa ni, sejauh mana Coach melihat penerimaan dan minat anak-anak kecil dan golongan belia hari ini terhadap seni silat, Coach?
3: Baik, DJ, soalan tu begitu baik. Saya nampak kesedaran belia di zaman kini, penerimaan dia agak baik, sambutan dia agak baik apabila sukan-sukan silat ni telah diketengahkan oleh kerajaan dan juga banyak dalam bentuk kejohanan yang diwawarkan dalam media sosial dan juga akhbar ataupun di peringkat kebangsaan. So yang lagi menarik, setiap parents dia nak markah PAJSK untuk anak-anak dia, yang mana menjadi salah satu mandatory lah bagi saya di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi bila mana sukan silat olahraga ni ataupun seni silat ada kejohanan, diorang akan dapat markah penyertaan dan juga pencapaian. Ini menarik minat lagi belia-belia ke dalam seni silat, salah satu cabang combat, sport combat lah. Yang mana menteri, mantan menteri sukan kita Anayo, yang telah mewartakan 20 jenis sukan silat yang antara yang rasmi. Itu okay. Sedikit kenalan.
1: Kita nak cakap, nak berkongsi juga dengan Ryan. Umur dah jah 6 kan tadi, 12 tahun. Dah masuk silat berapa tahun dah? Sejak 16. Umur berapa tahun?
6: 12
1: tahun. Sekarang dah 12 tahun. Jadi masuk sejak?
6: Belum 2
1: tahun ni?
3: Ya, dia baru 6 bulan.
1: Baru 6 bulan?
3: Dapat pesilat terbaik.
1: Dah dapat pesilat terbaik? Macam mana tu? Jadi Ryan, macam mana Ryan menerapkan ataupun berminat nak masuk ke bidang silat ni? Mulanya minat daripada mana?
6: Dari kawan.
1: Lepas tu bila pertama kali bila join silat tu, apa perasaan?
6: Gembira.
1: Gembira. Dia macam malu-malu Jadi ada apa-apa perkongsian yang Ryan berikan kepada mereka yang rasa macam takut-takut nak masuk silat ni? Dia ada sediakan nota tu sebenarnya. Apa cuba kongsikan dengan apa dengar KLFM.
6: Silat mengajar saya disiplin, menghormati guru dan ibu bapa, yakin pada diri sendiri serta tidak mudah berputus asa. Bagi saya, menjadi pesilat bukan sekadar kuat fizikal tetapi juga kuat akhlak.
1: Oh, itu dia. Dia kadang-kadang kan coach, dia kadang, yelah, kita faham lah anak-anak kan. Dia dalam aksi dia okey, tapi dia bercakap dia rasa gugup-gugup kan. Okay, kita pergi dekat adik Jebat Arjuna. Nama dia pun dah hebat dah. Adik Jebat. Adik Jebat. Okey. Adik Jebat, sekarang perkenalkan diri. Umur berapa tahun?
4: Umur saya 7 tahun, darjah 1.
1: Darjah 1. Adik Jebat masuk silat ni sejak umur berapa tahun lagi? Ingat tak?
4: 6.
1: 6 tahun. Tadi coach kata Adik Jebat dah menang pingat emas kan?
3: Betul.
1: Apa perasaan Adik Jebat bila dapat pingat emas tu? Mestilah happy kan? Tapi coach kata Adik Jebat ada juga cedera. Kat mana bahagian cedera tu? Boleh ceritakan tak sebab apa?
4: Sebab masa jogging, training silat, lepas jatuh.
1: Lepas tu cederanya dekat mana tu?
4: Sini.
1: Dekat
4: bahagian siku.
1: Bahagian siku. Sakit tak masa kena tu, masa jatuh? Sakit sangat?
4: Sakit.
1: Jadi masih terus nak meneruskan aktiviti silat ni? Nak. Boleh kongsikan juga kecederaan yang dialami oleh Adik Jebat ni?
3: Pandangan saya, bagi kecederaan pewaktu kelas silat ni ada perkara biasa lah bagi saya. Sebab kita silat olahraga yang memerlukan latihan yang lasak dan juga memerlukan sedikit macam beban ataupun latihan yang menggunakan beban yang boleh membuat apa-apa kecederaan di bahagian tangan, di bahagian kaki. Dan itu perkara biasalah untuk kecederaan-kecederaan di dalam silat. Walau bagaimanapun, benda ni boleh diatasi dengan latihan-latihan fizikal. Contoh weight training, lepas tu pelbagai-pelbagai lagi. Dia banyak bentuk untuk kita kuatkan fizikal kita kan. Dan teknik-teknik jatuhan, semasa nak jatuh tu apa yang kita perlu buat. Ini salah satu benda untuk membendung daripada kecederaan lah yang berlaku terhadap silat kita.
1: Macam dekat Limbang sendiri, Anne.
2: Ya, yeah, saya.
1: Anne ada join silat ke?
2: Saya memang bekas pesilat dulu.
1: Kita cakap
2: saya bekas pesilat mewakili bahagian Limbang dulu. Tapi tak juara lah.
1: Tak apa. Kita dengar dia dah mewakili silat pun kita rasa berbangga juga. Silat jenis macam mana itulah tu, En?
2: Saya silat, dulu saya silat olahraga.
1: Samalah ni silat olahraga juga.
2: Samalah dengan adik Ryan, Jebat Arjuna. Itulah saya excited pada pagi ni sebenarnya.
1: Cuma, Anne pernah mengalami kecederaan tak?
2: Saya dulu tak pernah mengalami kecederaan. Masih okey lagi.
1: Masih okey lagi. Baik, itu dia. Rupanya dalam diam Anne pun seorang pesilat. Saya pesilat juga tapi pesilat di dapur. Jadi coach, kalau kita tengoklah generasi baru ni kan, untuk memastikan silat akan terus diwarisi generasi baru, pasti ada liku-likunya lah. Jadi apakah yang pada pandangan coach lah cabaran terbesar untuk mengekalkan keaslian silat, termasuklah silat dari segi apa tadi? Silat olahraga kan?
3: Dan juga seni.
1: Untuk mengekalkan keaslian itu macam mana? Apa cabarannya di saat dunia ni semakin moden?
3: Okey, cabaran yang utama yang saya nampak adalah untuk bersaing dengan dunia digital dan juga gadget. Benda ni yang paling sukar untuk kita atasi sebab bila dah jadi dinormalisasi oleh parents, dia ada satu trust issue, DJ. Bolehkah anak aku masuk? Bolehkah anak aku berlawan? Bolehkah anak pergi game? Jadi apa-apa macam ni sebab apa? Sebab dia dah tengok anak dia kat rumah main handphone. Nak buat ni susah, buat tu susah, kena marah, merajuk. Jadi kita perlukan satu mentaliti juara. Mentaliti bertahan. Sebab silat ni adalah pakaian orang Melayu kita zaman dulu. Inilah katanya warisan. Dan kita untuk menarikkan ni kita buat satu sukan. Mm-hmm. Dia orang cakap menarik lagi perhatian. Selain daripada seni, kita ada sukan lah.
1: Yeah.
3: So generasi kini, kalau kita tak memawarkan ke dalam media sosial, ke dalam TikTok, Facebook, benda dah ada. Just kita gunakan kreativiti kita untuk mempersembahkan latihan kita. Mm-hmm. Jadi benda ni akan menarik minat anak muda belia, mm-hmm, ke dalam sukan-sukan silat.
1: Mm-hmm.
3: Ni juga perlukan sokongan dan kerjasama pada guru-guru silat yang lain,
1: yeah,
3: untuk menyampaikan, untuk mendedahkan, untuk menarik minat belia. Kalau kita je buat, orang lain je buat, yang lain tak buat tak, pun tak jadi.
1: Tak jadi.
3: Sebab apa, generasi masa kini dia ada banyak pilihan, yeah, DJ.
1: Uh-huh.
3: Ada MMA, boxing, taekwondo, karate dan pelbagai. Sampai generasi belia sekarang pun dia tak tahu nak pilih yang mana. Ini cabaran-cabaran yang kita alami lah. Jadi inilah

0: Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa. Baik, kembali semula bersama dengan EJ dan juga N. Oh, dalam diam N pun rupanya pesilat eh. Wow.
3: Itulah sebenarnya saya teruja tadi. Mereka yang terlibat dalam seni silat ni sebenarnya walaupun di usia muda tapi sudah pun berjaya untuk meraih kalau tadi adik Aryan tadi sebagai juara tadi kan.
2: Ya. Yeah.
3: Dan juga Jebat tadi.
2: Jebat.
3: Itulah saya teruja mendengar perbualan kita tadi tu.
2: Ya, yeah. Baik, dan juga saya saya pasti Labuan pun hari ini mempunyai bahan yang tidak kurang hebatnya untuk hari ini, N. Silakan terus, N.
3: Okey, terima kasih EJ. Dan pada waktu ini sebenarnya saya ada tetamu. Kalau tadi EJ pun ada tetamu. Dan pada pagi ini saya pun membawakan tetamu kita untuk Silang Budaya kali ini. Tetamu istimewa kerana beliau ini sebenarnya mempunyai bakat dalam seni resin art kerana ia melibatkan kemahiran menghasilkan pelbagai barangan kraf tangan yang cantik dan juga menggunakan cecair resin art ini sebenarnya. Baik, saya perkenalkanlah EJ.
2: Yeah.
3: Tetamu kita pada pagi ini iaitu Puan Nur Alia Olivia binti Nyanau. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
4: Waalaikumsalam DJ. Terima kasih jemput saya hari ini.
3: Ya, yeah, okey. Apa khabar begini, sihat ya?
4: Sihat.
3: Asal dari mana sebenarnya ni?
4: Asal memang dari Limbang.
3: Memang dari Limbang.
4: Tinggal dekat Kampung Mengatai lah.
3: Okey, baik. Ceritakan sedikit tentang perniagaan yang diusahakan oleh Puan Nur Alia. Saya panggil Nur Alia lah.
4: Okey, baik-baik.
3: Okey, yang diusahakan pada waktu ini iaitu resin art.
4: Resin art ni bermula, idea ni dari kakak saya lah. Dia buat dekat KL tapi dia stop sebab kalau resin ni perlu ruang untuk buat. Jadi saya minta lah, saya cakap saya tak buat apa-apa dekat rumah. Jadi saya mau try buat resin ni. Lepas tu mula-mula cuba, memang banyak kali gagal lah, tak menjadi. Lepas tu dari benda yang kecil-kecil dulu saya buat. Lepas tu lama-lama baru saya buat dari benda yang besar-besar lah.
3: Okey, jadi mulanya dari kakak Alia sendiri.
4: Ya.
3: Lepas tu berminat untuk meneruskan lagi.
4: Ya, betul.
3: Untuk resin art ini. Okey, dan sebenarnya ramai yang pernah dengar tentang resin art tapi mungkin belum begitu memahami. Jadi boleh jelaskan apa sebenarnya resin art ini?
4: Resin art ni ya dari epoksi, macam cecair gam. Lepas tu benda ni agak rumit lah sikit buat sebab dia perlu timbang, perlu memang perlu jaga apa tu, dia punya cara buat tu memang perlu betul-betul tepat lah. Kalau tak, resin tu tak mau mengeras.
3: Okay.
4: Dia macam gam. Lepas tu dia kalau melekat memang susah mau hilang.
3: Okay, baik. Bagaimana timbulnya minat untuk dalam bidang seni ini, Nur Alia?
4: Dan timbulnya minat sebab kan tak ada pendapatan. Jadi saya try lah mau jual kitchen.
3: Okay.
4: Saya jual kitchen, tiba-tiba ramai sambutan. Orang macam suka dengan saya punya kitchen. Jadi saya buat, saya buat jadi pendapatan lah.
3: Ada bawa tak hari ni?
4: Ada.
3: Boleh tunjukkan dekat kamera kita.
4: Ni salah satu contoh lah.
3: Okey, cantik-cantik. Nampak tak EJ?
2: Oh, cantik.
3: Kita ada visual juga. Kita ada visual juga.
2: Untuk buat resin art ni kan.
4: Yeah. Boleh buat jam. Ni jam yang saya buat.
3: Itu jam.
4: Dari resin.
3: Jadi berapa lama sebenarnya biasanya masa yang diperlukan untuk menyiapkan satu hasil resin art ini?
4: Dalam 12 jam hingga 48 jam baru dia betul-betul keras. Tapi kalau salah dia punya acuan pun, apa tu, nisbah tu pun dia takkan mengeras. Jadi kena buang lah juga. Jadi perlu betul-betul buat dengan betul lah dia punya nisbah tu.
3: Pernah tak menjadi?
4: Pernah.
3: Untuk menyiapkan satu-satu hasil resin art itu?
4: First dulu memang banyak kali tak menjadi.
3: Okey, jadi dari mana biasanya inspirasi untuk menghasilkan produk resin yang berkualiti ini?
4: Dari TikTok, jiran sebelah orang putih sana tu banyak yang buat ni. Jadi saya banyak tengok diorang punya cara buat. Diorang buat meja, jam, macam-macam lah benda diorang boleh buat dengan resin ni.
3: Okey, dari segi cabaran pula, untuk menghasilkan reka bentuk yang unik selain daripada tak menjadi tadi kan? Uh-huh. Mungkin ada cabaran lain lagi.
4: Cabaran dia resin ni perlu tempat yang tertutup juga. Takut ada benda terbang kan? Ada cicak ke, pernah jadi cicak melekat, melekat dekat resin. Ha. Jadi benda tu perlu buang balik. Jadi sayanglah untuk resin dah mengeras. Mm-hmm. Lepas tu resin ni pun perlu kena jaga masa dia mengering tu. Sebab kalau dia berbuih pun dia takkan cantik. Mm-hmm. Jadi perlu jaga sampai dia mengeras. Lepas tu perlu banyak barang lah untuk guna dia sampai dia siap.
3: Okey, dari segi pelanggan yang ingin membuat tempahan mengikutkan bentuk ataupun tema yang mereka inginkan, macam mana? Mungkin ada benda yang dimahukan oleh pelanggan-pelanggan ni kita susah nak buat.
4: Kadang-kadang saya beritahu diorang lah, dekat pelanggan boleh send contoh yang korang mau. Lepas tu, tapi tak 100% lah saya boleh buat. Sebab resin ni, dia jenis yang cecair yang bergerak. Jadi, sampai dia mengeras pun, baru boleh buat corak.
3: Okey.
4: Ya. Jadi, saya perlu contoh diorang lah. Diorang cakap tak apa. Asas sama sikit pun tak apa macam ni. Jadi, diorang pun memahami saya lah.
3: Okey, dari segi sambutan masyarakat di Limbang khususnya terhadap hasil seni yang Puan hasilkan.
4: Sangat ramailah, diorang pun cakap rupanya ada juga dekat Limbang ni. Fikir tak ada, diorang selalu cakap dekat online tapi diorang malas order lah kan. Rupanya betul. Ada dekat Limbang ni. Lepas ni bolehlah cari saya, saya cakap. Nanti saya bagi nombor lah, saya bagi kad. Diorang boleh cari saya lah dari sana.
3: Okey, baik.
4: Sebab dekat sekolah pun diorang cakap, diorang ada buat ni tapi tak menjadi.
3: Itulah cakap, cabarannya sebenarnya.
4: Saya cakap, benda ni kalau korang sekali je buat memang takkan menjadi. Korang mesti try banyak kali lah.
3: Kena belajar daripada Puan lah.
4: Ya, betul. Boleh-boleh.
3: Okey, dan pernahkah menyertai pameran ataupun pertandingan sebelum ni, Puan?
4: Pameran baru-baru ni saya ikutlah dekat Dewan Kemas. Dari situlah orang ramai kenal saya.
3: Okey. Jadi apakah nasihat kepada golongan muda yang berminat untuk menjadikan resin art sebagai sumber pendapatan?
4: Nasihat saya, kalau korang memang betul-betul nak buat ni, korang kena belajar betul-betul lah. Jangan tak menjadi korang terus mengalah. Jangan. Korang mesti terus belajar. Saya pun dari bawah sampailah sekarang. Saya pun perlu belajar lagi. Buat yang lebih besar, lebih cantik, macam korang maulah.
3: Okey, dan di mana orang ramai sebenarnya yang berminat untuk membuat tempahan hasil resin art ini? Boleh kongsikan, mungkin ada media sosial yang boleh dikongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini.
4: Saya ada media sosial, TikTok, Facebook, dekat apa tu, WhatsApp pun ada.
3: Boleh jadi, sebutkan apa nama Facebooknya?
4: Facebook saya Olivia BX. Saya punya TikTok Alia Collection. Telah saya punya platform yang ada sekarang ni. Saya selalu post sana. Diorang pun selalu cari saya dekat Facebook, dekat IG. Saya selalu post sana kalau promote-promote barang lah.
3: Jadi boleh tengoklah di dalam di sana boleh. Yang mana berminat boleh menempah daripada Puan Alia sendiri. Baik, akhir sekali ni Puan Alia, apakah harapan anda terhadap perkembangan industri seni kreatif tempatan, khususnya resin art ini?
4: Harapan saya semoga saya punya perniagaan ni terus berkembang. Lepas tu dapat membuka untuk ajar orang lain lah. Untuk ajar mereka yang mau belajar tentang resin epoxy ni. Sebab yang ni memang sangat, kalau korang buat ni memang dapat menambah pendapatan korang. Macam saya yang sebagai suri rumah memang akan mendapat banyak tempahan lah. Diorang, sebab orang sekarang ikut trend kan. Diorang paling suka lah resin-resin ni sebab cantik. Lepas tu boleh letak nama diorang, gambar. Diorang paling suka sekarang. Semoga saya punya tempahan ni makin banyak lah. Dapat buka cawangan untuk resin.
3: Okey, baik, Puan, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada pagi ini, Misi Silaga Budaya, iaitu Puan Nur Alia Olivia binti Nyanau. Bercakap berkenaan dengan resin art yang dihasilkan. Memang menarik kalau kita saksikan di Waktu ini di depan saya ni sebenarnya banyak yang dibawakan, tapi kita sudah pun melihat video yang ditayangkan tadi. Dan semoga berjalan lancar dan juga perniagaan Puan Alia berkembang dengan maju ya. Okey, itu dia EJ.
2: Ya, sesuatu yang sangat
3: yang
2: menarik
3: yang kita bawakan.
2: Dan Resin Art ini juga satu hari akan menjadi pewaris kepada apa ni, golongan-golongan belia di sana satu hari nanti kan.
3: Ya, betul. Yang mana Puan Nur Alia ni masih muda lagi sebenarnya. Okey, baik EJ, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, apa kata kita berhibur dulu? Lagu daripada Hazradullah Chandra Citra Cinta Silang Budaya.
2: Belia kreatif generasi baru pewaris bangsa.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Baik, Silang Budaya stesen berkembang bersama dengan KLFM dan juga Limbang FM pada pagi.
2: Ya, kita pun dah masuk di last talk set untuk pertemuan kita. Rasa macam kejap saja kan, En? Nak pukul 12 dah kan?
1: Betul.
2: Jadi, tadi itulah perkongsian kami berdua menerusi Silang Budaya. Dan terima kasih kepada anda yang tonton secara live juga di Facebook Limbang FM, KLFM kan? Untuk perkongsian hari ini. Jadi lepas ni En bolehlah pergi beli apa tu, Rising Art tu. Lukis.
1: Lepas ni saya akan buat tawar menawar dengan
2: tawar menawar. Jangan lupa minta dia tolong lukis sekali logo KLFM.
1: Boleh.
2: Nanti saya pergi Limbang, saya ambil, bawa balik ke KL.
1: Boleh, tak ada masalah.
2: Okey, bercerita pasal warisan kan, sebelum kita tutup ni kan. Boleh kongsikan satu menu ataupun sarapan pagi yang popular dekat Limbang, N? Apa agaknya?
1: Okey, kalau di Limbang, biasanya kalau di Limbang ni, dia ada satu menu yang menjadi kegemaran masyarakat di Limbang, iaitu sup berubut.
2: Sup berebut.
1: Sup berebut.
2: Orang kena
1: berebut.
2: Habis tu?
1: Bukan. Berubut.
2: Berubut.
1: Bukan berebut.
2: Ingatkan kena berebut.
1: Sup berebut.
2: Tu apa bukan. Dia punya?
1: Tapi orang pun berebut lah nak membelinya.
2: Apa dia? Adakah daripada ikan ke ataupun macam mana?
1: Tak, dia daripada kerbau.
2: Daging kerbau.
1: Bukan daging.
2: Bukan daging kerbau pula.
1: Macam mana nak sebut ya?
2: Macam mana tu? Bagaimana
1: tapi
2: tu?
1: Tapi daripada kerbau lah. Daripada kerbau. Daripada kerbau.
2: Kulit dia? Bukan?
1: Nak kata juga. Kulit? Bukan.
2: Rahsia lah ni.
1: Rasanya bukan lah.
2: Rahsia pula. Okey. Saya tertarik dengan perkongsian itu. Sup berubut . Jadi nanti saya ke Limbang. Saya kena berubut lah untuk dapatkan sup berubut. Yang
1: N sendiri
2: pun tak tahu kerbau tu di bahagian mana. Okey. Dan N juga kalau datang ke Kuala Lumpur, jangan lupa untuk singgah di KLFM .
1: Ya boleh.
2: Okey, baik. Jadi itu dia N untuk perkongsian kita hari ini. EJ bawakan seni silat yang sebenarnya jauh lebih besar maknanya. Ia bukan sekadar seni mempertahankan diri, tetapi khazanah budaya yang syarat dengan cerminan jati diri, seperti yang adik Jebat tadi kan nyatakan, bersama dengan adab, disiplin dan semangat perpaduan kita. Dan khazanah yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, ini harus kita terus pelihara dan warisan kepada generasi muda agar tidak terus ditelan arus permodenan. Dan semoga perkongsian N dan juga EJ hari ini dapat menyuntik inspirasi lah kan, dan membuka mata kita semua yang ada dekat Kuala Lumpur, yang ada dekat Limbang dan semua di seluruh Malaysia untuk terus menghargai warisan kebanggaan negara ini.
1: Apa-apa, terima kasih kepada pendengar kita yang mendengarkan Silang Budaya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk Silang Budaya di masa akan datang.
2: InsyaAllah. Baik, jadi kita sign off dulu. And ada masa kita akan bersama lagi, okey?
1: Okey.
2: Assalamualaikum. Bye-bye N. Bye-bye Limbang FM.
1: Jumpa lagi. Waalaikumsalam.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang pasti ya sedang mendengarkan Hujung Minggu KL 2. Terima kasih kepada EJ tadi dan DJN dari Limbang FM. Anda telah mengikuti sila budaya tadi selama lebih kurang 1 jam tadi. Dan untuk waktu ini, anda akan bersama-sama saya, FP Syafiq si Kumang yang ceria sampailah ke pukul 6 petang nanti untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang bercuti, selamat bercuti. Semoga hari ini tidak haru birulah buat kita bersama-sama. Bak kata Yabak ini lagunya haru biru. Terus layan Hujung Minggu KL. Jadi KLFM ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah.

0: baru KL.
1: Baik, sebelum 12:20 minit tengah hari, ini adalah hujung minggu KL bersama-sama saya FP Syafiq Sikumar yang cerah ini sampailah ke pukul 3 petang nanti. Apapun yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang katanya nak pergi makan kenduri kahwin, nak pergi mana-mana lokasi pada hari ini, semoga dipermudahkanlah untuk anda dan sentiasa ceria-ceria selalu, okay? Baik, petang ini pukul 3 petang, jangan lupa untuk sama-sama kita jalan-jalan ke Port Baik punya bersama-sama dengan Dayang Nazihah, dan mereka nak meneroka KL. Kita akan dibawa ke pasar di Lamtai, juga di Jalan Sultan dan bangunan Sultan Abdul Samad. Kalau anda nak tahu apakah perkara menarik yang Dayang sediakan dan Dayang nak tunjuk pada kita menerusi tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, jangan lupa menerusi Port Baik punya. Minggu ini kita nak jalan-jalan bersama-sama Dayang Nazihah. Alright, dan untuk hari ini, jom kita nak melompat lebih tinggi bersama-sama Sheila on 7. Layan terus hujung minggu KL, hanya di Galafam, ini baru KL.

Bella Guzman, Hakim Rosli dengan tajuk lagunya Adelina Mary, terus menghiasi hujung minggu KL sudah pun 12.36 minit tengah hari. Okey, jadi kepada anda yang mempunyai suara yang memukau dan juga minat mendalam terhadap lagu-lagu Malah Segar Tan Sri P. Ramli, jadi kami nak anda nak ajak anda untuk sama-sama sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi sampai ke pukul 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kalau anda berusia 18 tahun hingga 60 tahun dan boleh menyanyikan lagu P. Ramli dengan baik, nyanyikan satu lagu solo, bawa pen drive, bawa mana suatu dalam pen drive. Dan untuk kali ini kami tak cari Saluma, kami cari Tan Sri P. Ramli saja. Kami mencari anda yang boleh menyanyi lagu Arayham Tan Sri P. Ramli dengan baik. Dan jangan lupa uji bakatnya pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi sampailah ke pukul 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi jom sama-sama buktikan bakat anda yang pastinya legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan. Alright, dan selepas sini ada lagu bersebaran Kelangit dengan tajuk lagunya Kau Bersama Dia. Untuk waktu ini jom berhibur terus dengan lagu ini persembahan Datuk Jamal Abdillah, Aku Penghibur. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM, ini baru KL.

0: I love you.
1: Baik, lagu rakaman tahun 2018 kita baru saja bersama-sama Daniel Zaini dengan tajuk lagunya Siti Bilang Cuti. Yang bercuti, selamat bercuti, hargai cuti anda bersama-sama dengan orang yang anda sayangi, okay? Dan satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Dadu RBM. Dan selepas itu saya FA Syafiq akan kembali untuk terus hiburkan anda dengan lagu-lagu serta informasi-informasi terkini lah untuk anda. Jadi kita nak terus berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Fairuz Azwan bersama-sama Edri Hashim. Edri Hashim ni pemain gitar. Untuk waktu ni Edri bermain bersama-sama dengan Wings. Ini lagu The Ego. Layan terus hujung minggu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

kualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu.

0: KLFM. KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama satu tengah hari.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Hujung Minggu KL. Sudah pun 1.14 minit tengah hari. Epi Syafiq Sekumbang yang ceria ini temani anda untuk hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026 sampailah ke pukul 3 petang nanti. Apapun, tepat pukul 1.23 minit tengah hari nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur, Shah Alam dan Putrajaya. Apa pun kat BD KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada anda. Sambil-sambil anda sedang bersantai-santai saja, ada yang sedang menjamu selera makan tengah hari, apakah juadahnya tu, sambil-sambil itu kita nak layan terus lagu ini persembahan Chombih dengan tajuk lagunya Sayang I Love You. Saya sayang anda semua, diharapkan anda semua sayang juga KLFM. ID baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat. Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah.

Bella Guzman, Ismail Izani dengan tajuk lagunya Sabar. Diharapkan anda sabar menghadapi segala ujian dalam hidup anda. Saya doakan anda sentiasa diberikan kemudahan dan juga kebahagiaanlah di dunia maupun di akhirat. Okey, sudah pun 1:51 minit tengah hari. Terima kasih ataupun selamat tengah hari diucapkan kepada Kak Dormi Jamil yang mengirimkan WhatsApp ini 0133097972. Katanya menu akak hari ini bakso, Epi. Oh, sedap baksonya. Bakso dibuat sendiri, masak sendiri. Kalau boleh, ajaklah saya sekali makan Kak Nomi. Okay, dan pastinya buat anda apakah juadah tengah hari ini. Selamat berjabu selera. Dan selepas ini ada lagu Persembahan Aircon Lonely. Beribu terus ke lagu ini, Persembahan Masdo Malam Pesta Rock and Roll. Ayat terus hujung minggu KL, hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Baik, lagu persembahan Amir Masti dengan tajuk lagunya Calar terus menghiasi hujung Minggu KL sampai 2-3 minit petang. Dan untuk waktu ni sampailah pukul 3 petang nanti, kita ada Music Express. Saya akan putarkan, saya akan siapkan lagu-lagu tanpa henti sampailah 3 petang nanti. Dan jangan lupa selepas itu kita ada Pod Baik Punya minggu ini bersama-sama Dayang, Dayang Naziha, dan mereka ataupun Dayang akan membawa kita meneroka Kuala Lumpur. Antaranya Dayang akan bawa kita ke Pasar Lilam Thai. Lepas tu ada juga mural di Jalan Sultan dan juga apa yang menarik di bangunan Sultan Abdul Samad. Kalau anda nak tahu apa pastinya, jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan di Facebook Live dan juga dengarkan di frekuensi ini 97.2 dan juga di RTM Click menerusi Pod Baik Punya Unlock KL. Okay? Baik, untuk waktu ni jom kita nak dengarkan Music Express 1 jam lagu tanpa henti. Ini lagu persembahan Kimi Kimo, Loka Sikta dan juga Salam Music. Ke mana ni? Layan terus hujung Minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand laporan harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

0: Dan lagu sebab Bunga Citra Lestari dengan tajuk lagunya Inka. Pastinya anda sedang mendengarkan Kelab FM di Baru KL, hujung minggu KL. Epi Syafiq temani anda. Dan selepas ini kita ada Pot Baik punya. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Dayang Naziha. Dayang akan bawa kita meneroka Kuala Lumpur. Ada tiga tempat yang bakal Dayang bawa kita jalan-jalan. Ada Pasar Ali Lam Tai, Jalan Sultan, dan juga kita akan menelusuri bangunan Sultan Abdul Samad bersama-sama Dayang. Okey, kejap je lagi 3 petang. Anda juga boleh saksikan je di Facebook Live KL FM Official. Jadi layan terus hujung minggu KL hanya di KL FM ini, Baru KL.
1: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli, tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
0: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri.
4: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

anda dalam pot baik punya. Tak mana rayang kebawa anda pada hari ini. Kita akan bersama-sama meneroka ke salah satu tempat yang menjadi tarikan pelancong. Tak kiralah pelancong tempatan ataupun pelancong dari luar negara. Tempat ini dia bukan tempat baharu, dia adalah pasal lama tetapi yang dah diperbaharui, dicantikkan untuk menjadi tempat tarikan pelancong. Jadi dah tahu kat mana, anda jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama Dayang dalam pod. Baik punya.

Fresh dan Latisha Pembelahan 2 Pod Baik Punya. Jangan lupa ikuti kami di media sosial KLFM Ini Baru KL. Peremajaan Jalan Sangguna menghidupkan semula kawasan bersejarah ini dengan sentuhan baharu yang tetap mengekalkan identiti asalnya. Di sepanjang laluan ini, masih berdiri deretan rumah kedai warisan yang menjadi saksi perkembangan perdagangan dan kehidupan masyarakat Kuala Lumpur sejak puluhan tahun dahulu. Berdekatan sini juga terletaknya Persatuan Kong Sui Selangor dan Wilayah Persekutuan, sebuah persatuan yang memainkan peranan penting dalam memelihara warisan budaya masyarakat Cina. Tak jauh dari situ, tapak pawagam Madras pula mengimbau zaman kegemilangan pawagam yang pernah menjadi pusat hiburan popular. Kesemua sejarah ini melengkapkan kisah Pasar Li Lang Tai, sebuah pasar ikonik yang dibina sekitar era 1950-an dan kini diberi nafas baharu sebagai ruang kreatif menggabungkan elemen warisan, seni dan gaya hidup moden tanpa melupakan sejarahnya. Nak ke Pasar Li Lang Tai? Mudah je. Turun di stesen LRT Pasar Seni, jalan kaki melalui Kasturi Walk. Tak sampai 5 minit dah sampai ke destinasi benda warisan dan pot menarik ini.

0: punya GFM ini baru KL.
1: Baiklah, sekarang ini Dayang dah berada di lorong Pasar Li Lam Tai, yang mana dulunya lorong ini cuma lorong pejalan kaki biasa-biasa je. Ujung sana ada pasar basah. Tetapi sekarang Pasar Li Lam Tai ini telah diremajakan. Banyak kafe-kafe hipster yang baru buka menjadi tarikan pelancong, tak kira lah pelancong tempatan ataupun pelancong luar negara.

kita teroka kedai hipster di Pasar Li Lam Tai. Mula-mula singgah dekat laksa tiam. Semangkuk laksa panas dengan kuah yang pekat dan beraroma memang ngam sangat. Selepas itu, sejukkan tekak dengan fresh smoothies. Buah-buahan segar yang diblend terus memang refreshing. Kalau nak dessert, ada frozen yogurt dengan pelbagai pilihan topping yang boleh mix and match mengikut cita rasa anda. Menariknya di sini bukan setakat makan je, ada juga kedai penjagaan diri yang sangat menenangkan. Paling menarik, masuklah ke kedai vintage store ini dari pakaian klasik. Ada jam tangan, ada handbag, ada cermin mata retro, pinggan mangkuk antik, sehinggalah pelbagai aksesori yang unik. Memang untuk anda yang suka klasik yang vintage untuk diri sendiri dan juga untuk perhiasan rumah anda. Inilah Pasar Li Lam Tai, tempat lama yang kini dipenuhi idea baharu.

0: punya. Kanan-kanan ini baru KL.
1: Baiklah, kita telah pun selesai meneroskan pasal di lantai yang telah pun diremajakan menjadi tempat tarikan pelancong tempatan dan luar negara. Lepas ini kita akan bersama lagi ke tempat yang lain. Jom ikut ayam dalam pot. Baik punya.

0: punya. Kenapa ini baru KL.
1: Baik, kembali lagi dalam Pod Baik punya bersama dengan Dayang hari ini. Ha, tadi Dayang dah bawa anda dah jalan meneroka bersama-sama ke pasar Nilam yang dahulunya lorong perjalanan kaki biasa-biasa sahaja dan juga basah-basah. Tetapi dah diremajakan, dah cantik dah. Dan sekarang kita berada di mana? Di Jalan Sultan. Ini pun merupakan lorong yang dahulunya lorong gelap, yang sunyi, yang tidak selamat. Tetapi sekarang anda nampak sendiri betapa cerianya dah lorong ini, dah diperbaharui untuk menjadi tarikan pelancong tempatan dan luar negara. Dah cantik dah, dah bersih, dah ceria dan pastinya selamat untuk anda datang ke sini bawa rakan-rakan, bawa insan tersayang dan juga mak ayah anda. Okey, kita akan terus bersama-sama apa lagi yang menarik di Jalan Sultan ini dalam Pod Baik punya KL FM. Ini baru KL.
2: Kalau anda jenis suka cari pod bergambar yang lain daripada lain, wajib singgah dekat Street Art Jalan Sultan. Sebaik melangkah masuk, mata terus disambut dengan mural gergasi yang penuh warna dan cerita. Setiap lukisan di sini bukan sekadar hiasan. Ada yang menggambarkan warisan budaya Malaysia, seni persembahan tradisional, wajah-wajah masyarakat berbilang kaum, sehinggalah ikon moden Kuala Lumpur seperti Merdeka 118. Gabungan elemen lama dan baharu inilah yang menjadikan setiap sudut terasa begitu unik.

Menarik kan mural di Jalan Sultan ini? Kerana apa menarik? Kerana dia adalah gabungan bangunan-bangunan khazanah di Kuala Lumpur, budaya seni negara kita yang semua dilukiskan di dinding di sepanjang lorong Jalan Sultan ini. Baiklah, apabila kreativiti memenuhi perspektif, itulah yang melambangkan mural di Jalan Sultan ini. Kerana apa? Kerana di sinilah momen di mana seni lukis dan juga seni bina Kuala Lumpur bertembung dengan indah. Kalau anda nak tahu apa yang saya maksudkan, seni lukis mural ini bertembung dengan seni bina Kuala Lumpur. Contohnya, Menara Merdeka 118. Baiklah, kita dah seroka dah mural berskala besar di Jalan Sultan ini yang meraihkan budaya, meraihkan warna dan yang penting meraihkan semangat Bandar Raya Kuala Lumpur. Dalam port baik punya Kuala Family Baru KL, kita tak habis lagi. Nak tahu ke mana lagi kita nak pergi selepas ini? Dayang akan bawa anda ke satu lagi tempat yang menarik dalam port baik punya. Kita kembali lagi dalam Pod Baik Punya untuk episod hari ini. Tadi Dayang dah bawa dan anda jalan-jalan pergi Pasar Li Lam Tai dan kita dah jalan bersama-sama juga ke Jalan Sultan. Dan satu lagi tempat Dayang nak bawa anda untuk hari ini. Nak tahu kat mana kita nak pergi jalan-jalan untuk Pod Baik Punya ini? Jom ikut Dayang dalam Pod Baik Punya KLFM ini baru KL.

0: Pala, kita dah sampai dah pun di bangunan Sultan Abdul Samad, salah satu bangunan ikonik lama yang diberi wajah baru untuk menjadi tarikan pelancong tempatan dan juga pelancong luar negara semestinya. Setelah beberapa tahun terabai bangunan ikonik ini, kini mula dibuka untuk orang awam bermula Februari 2026. Jadi anda nak tahu apa yang menarik setelah bangunan ini berwajah baharu? Masih ada yang menarik di dalam. Jadi kita akan terus bersama-sama dalam Pod Baik Punya KL FM. Ini baru KL.
1: Pod Baik Punya KL FM. Ini baru KL.

0: punya. Karena ini baru KL.
1: Di dalamnya terdapat beberapa ruang menarik seperti pejabat acara yang menguruskan majlis rasmi, balai persekutua dan balai harmoni. Juga ada kamar hikayat dan kamar koleksi. Di sini ada School of Hard Knocks. Jangan risau, nama memang garang kan? Tapi sebenarnya inilah tempat anda boleh merasai sendiri pengalaman menjadi seorang tukang Peter. Masuk saja ke ruang pameran ini, memang rasa macam berada dalam sudut sebuah galeri seni. Di setiap sudut tersusun kemas pelbagai hasil kraf tangan Peter yang dihasilkan oleh artisan tempatan dengan ketelitian yang luar biasa. Ada rekaan klasik yang diinspirasikan daripada budaya Malaysia, ada juga koleksi moden yang cukup elegan. Yang menariknya, bukan semua koleksi sini dijual. Sebahagiannya dipamerkan khas. Terdapat sebuah kafe yang cukup selesa untuk menikmati secawan kopi ataupun teh dengan pencuci mulut.
0: Buat baik punya, kan? Ini baru KL.

0: punya kaset ini baru KL. Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan. Buat baik punya, KFM ini baru KL.
2: Jauh melangkah luas pengalaman. Begitu nampak akhirnya Pod Baik Punya pada kali ini. Semoga setiap lokasi yang dipaparkan bukan saja menghiburkan, malah membuka mata kita terhadap keunikan budaya, warisan dan keindahan Malaysia yang perlu dihargai. Terima kasih kerana terus bersama Dayang. Nantikan destinasi seterusnya yang pasti lebih menarik dan penuh kejutan. Dan Dayang juga nak berterima kasih kepada Siti Isa, Faiz Najib dan penerbit penyelaras AP Syafiq yang bersama jayakan episod kali ini. Saya Dayang mengundurkan diri. Nak vibe, nak feel, tak bosan bersama Dayang di KL FM. Ini baru KL. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
0: Buat baik punya, KFM ini baru KL.
3: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.

Baik, selamat petang semuanya. Baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Masto dengan tajuk lagunya Dinda. Pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL di KLFM. Ini baru KL. Baru saja selesai tadi kita dah ikut Dayang, DJ Dayang itu tu, jalan-jalan di Kuala Lumpur menerusi Port Bike punya KL Unlock. Kita dah jalan-jalan di Pasar Li Lam Tai, lepas tu ke Jalan Sultan dan juga di Bangunan Sultan bersama. Jadi kalau anda ada masa, ada kesempatan, bolehlah singgah di sana, ambil gambar. Lepas tu, dekat gambar tu, tulislah caption dia, kami di sini disebabkan dengar Port Bike di KLFM. Okay. Jadi, itu dia. Anda boleh saksikan je kembali di Facebook KLFM, ini baru KL. Alright, untuk waktu ni, kita nak terus berhibur dengan lagu-lagu yang ada ini. Macam lagu daripada Santash ini dengan tajuk lagunya Maimunah. Layan terus Hujung Minggu KL, hanya di KLFM, ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Baik, 4.9 pada petang baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Meghan Trainor dengan tajuk lagunya Dear Future Husband. Buat yang masih lagi mencari-cari pasangan dia, tak apa, jangan tekan-tekan sangat, jangan terlalu stres sangat, insyaAllah ada tu. Dia cepat ataupun lambat je, dan kalau tak ada pun tak apa. Kita serahkan segala-galanya kepada Allah SWT, okay? Baik, petang ni saya nak ajak anda untuk sama-sama kita cuba letak sekejap telefon jauh dari kehidupan kita kejap je. Hari ni cuba cabar diri selama 30 minit tanpa media sosial. Gunakan masa itu untuk sama-sama kita berbual dengan keluarga, membaca ataupun sekadar menikmati secawan kopi. Kadang-kadang ketenangan datang apabila kita berhenti melihat skrin telefon. Jadi jom sama-sama kita buat cabaran detox telefon. Dapat 30 minit sehari pun jadilah untuk kita reset kembali otak kita, untuk kita mungkin tenang tanpa media sosial dan lain-lain lah. Macam zaman-zaman dulu mana ada media sosial, kita senang je kan. Okay, baik, kita nak terus berhibur dengan lagu ini. Ada lagu Syiha Zikir dengan tajuk lagunya Minta Ampun. Dan berhibur dahulu dengan lagu ini, Persembahan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Layan terus KLFM, Ili Baru KL, Hujung Minggu KL.

Baik, lagu persembahan Pak Azad dengan tajuk lagunya Sariki terus menghiasi ruangan hujung UKL dan waktu sekarang sudah pun 4.30 minit petang. Di manakah lokasi anda pada waktu ini? Dah sepedak ke belum? Dah makan ke belum? Ada yang katanya minum petang happy petang ni, ada cempedak goreng, lepas tu makan kuih couple. Pernah makan kuih couple? Oh, ya, ada tanya, eh kuih couple dah berpula? Ah, cakoi. Kalau kita tengok tu kan, dia macam bergabung, macam couple gitu. Ah, sedap. Ah, makan cakoi, lepas tu ada kopi panas pula, teh tarik pula. Aduh. Jadi selamat menjamu selera dan kepada anda yang bercuti, selamat bercuti, hargai cuti anda dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Alright. Baik, ini lagu persembahan Budak Kacamata Bintang. Layan terus hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Nak metafora dengan tajuk lagunya Wasangka Cintaku. Wasangka lu sangka tak? Okay, sudah pun 4.1 minit petang dan sebentar saja lagi tepat pukul 4.45 minit petang akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur, Shah Alam dan Putrajaya. Apapun, kami di Kelas FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: kepada anda.
1: Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.
1: Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
2: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
3: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
4: Lights, camera, action.
5: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Baik, hujung Minggu KL dan kami di KL FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 4.45 minit petang tadi. Semoga kita tergolonglah antara orang yang dikasihi dan juga diberkati oleh Yang Maha Esa. Okay? Baik, 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, saya akan kembali untuk terus hibur ke anda dengan lagu-lagu serta informasi terbaik untuk anda. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama saya di live TikTok KL FM official. Boleh masuk ramai-ramai di sana dan juga terus follow account TikTok kami KL FM official. Alright, baik, ini lagu Persembahan Intim, Kasih Kekasih. Layan terus Hujung Minggu KL hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: 97.2.
1: Hai, saya Nurin Aziz.
2: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.
3: Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
4: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
3: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
4: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
3: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
5: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
3: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
6: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita rupani. Jangan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
3: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
7: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah ada berlarutan lama dah. Kesian ke contoh warga emas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air lepas tu pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia punya kulit lah.
8: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
9: Saya harap sangat rumah, lepas tu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah-rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu je lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
3: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. 5 warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkongsi Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: rasa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan hujung minggu KL bersama-sama saya Epi Syafiq untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 25 Julai 2026, dan pastinya saya akan terus sama anda sampailah ke pukul 6 petang nanti. Yang sedang minum petang, selamat menjamu selera. Yang sedang beriadah, selamat beriadah, dan sama-sama itu jom kita berhibur dengan lagu ini, persembahan Damia, Andai Hatiku Bersuara. Terus layan hujung minggu KL, KLFM, ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Baik, lagu persembahan Dato' M. Nasir dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagu dia Bagaikan Sakti. Ini adalah hujung minggu KL, 5.29 minit petang. Epi Syafiq masih lagi bersemangat, masih lagi ceria, nak terus temani anda sampailah ke pukul 6 petang nanti. Okey, sekali lagi saya nak ajak anda pada 2 Ogos 2026 untuk sama-sama kita sertai Uji Bakat Bintang Piramdi 2026 Zon Tengah kerjasama KLFM dan juga Selangor FM. 18 hingga 60 tahun, jangan lupa untuk bawa salinan MyCard, juga gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Caranya, nyanyikan saja satu lagu solo ciptaan ataupun nyanyian Tan Sri P. Ramli dan anda kena bawa minus one sendiri dalam pendrive bentuk MP3 ataupun wave. Jadi mungkin anda bintang yang kami cari, pewaris legasi dan juga bintang baharu akan dilahirkan. Mungkinkah anda orangnya? Sama-sama datang ramai-ramai pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri 9 pagi sampailah 5 petang. Okey, baik, selepas ini ada lagu persembahan Mawi Angan dan Sedar. Berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan Rosa Pudar. Terus layan hujung minggu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bella Group sebahagian Wings dengan tajuk lagu dia Biru Mata Hitamku. Dan nampaknya sampai di sini saja saya Epi Syafiq Sikubaya Cedek ini temani anda untuk hari ini, untuk petang ini. Selepas ini anda akan bersama-sama Alif Aiman menerusi hujung minggu KL3. Banyak lagi lagu serta informasi yang menarik yang bakal Alif kongsikan bersama-sama dengan anda, okay? Dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini persembahan Tegar dengan tajuk lagunya Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang. Terus layan hujung minggu KL. Assalamualaikum dan bye-bye Kuala Lumpur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan bawa kita pukul 6.25 minit petang. Baik, petang-petang begini kan, mungkin ada ramai yang nak keluar beriadah kan. Tapi tadi cuaca macam mendung, ada yang beriadah kan? Ataupun ada juga yang keluar berjalan-jalan, bersiar-siar di sekitar Kuala Lumpur ni. Apapun, anda jagalah anda punya keselamatan juga, okay? Dan ini kita nak buat satu perkongsian lah juga kan, tentang bila hujung minggu ni, kita nak berkongsi dengan benda-benda yang ringan-ringan. Maksudnya benda-benda yang berita yang tak berat-berat sangat kan. Jadi dekat sini mungkin ada ramai yang nak pergi bercuti pada minggu hadapan, ataupun start esok nak pergi bercuti kan. Jadi ada pula yang nak pergi bercuti dah lupa barang-barang apa yang terlarang ataupun yang bermasalah untuk anda membawa naik ke pesawat kapal terbang. Jadi dekat sini ada antara 5 barangan yang ramai tak tahu bermasalah sebelum anda nak melakukan penerbangan. Jadi yang pertama iaitu makanan berkuah seperti sambal, sos, madu, jam, yogurt, dikira sebagai cecair untuk penerbangan antarabangsa, bekas di dalam bagasi kabin biasanya tidak boleh melebihi 100 ml. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, power bank wajib dibawa ke dalam beg kabin. Mungkin ada yang keliru beg kabin dan juga masuk ke dalam kargo. Beg kabin yang boleh naik ke atas, yang kita kena daftar tu masuk dalam kargo. Jadi untuk macam power bank ni, kita kena bawa masuk ke dalam beg kabin dan juga bukan daftar masuk ke dalam beg kargo. Dan yang ketiga, gunting kecil, pemotong kuku, pisau lipat dan juga corkscrew dianggap sebagai objek tajam dan simpan dalam bagasi daftar masuk untuk mengelakkan ditahan. Jadi benda-benda macam ni kita memerlukan kalau pergi travel ataupun pergi berjalan-jalan tu lama kan, takkan tak potong kuku kan. Jadi anda kena letak dalam bagasi yang boleh masuk kat dalam kargo ataupun di dekat bawah lah kan. Dan yang keempat, bateri tempahan untuk kamera. Bateri tempahan pula, bateri tambahan untuk kamera, peranti elektronik juga di dalam kabin. Di dalam kabin, terminal bateri juga tidak boleh masuk ke dalam kargo ataupun beg kargo, sebab itu menyebabkan satu masalah dan juga membawa bahaya kepada kita. Dan yang terakhir iaitu alat rambut tanpa wayar ataupun beg pintar dengan bateri terbina dalam tertakluk, pada syarat khas mestilah semak dulu polisi syarikat ataupun penerbangan sebelum anda nak melakukan penerbangan. Jadi lebih mudah kita nak faham kalau anda bawakan sekarang, kita nak pergi berjalan-jalan, ada beg bagasi yang anda boleh bawa dan juga dia boleh bawa anda, kita boleh naik atas tu. Beg tu ada bateri, jadi kita kena tahu macam mana dengan penerbangan tu, dia bagi naik ke ataupun kena cabut bateri. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya nak berkongsi dengan anda. Yelah kan, kita tak tahu esok ada nak pergi travel ataupun hari Senin ataupun minggu hadapan. Jadi perkongsian ini boleh membawa manfaat kepada anda. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah bertajuk Sandar pada kenangan Mursi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Ya, lagu daripada Naim Daniel dan juga Iman Troy bertajuk Terasing telah menghiburkan kita di Club Jiwa KL pada petang ini, dan lagu-lagu yang membelai jiwa akan menemani anda sampai pukul 8 malam. Kejap lagi, okey? Dan baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.30 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti ataupun muzik express dekat segmen Club Jiwa KL ini yang menemani anda sampai pukul 8 malam. Pastinya malam anda, petang ke malam anda, mestilah terhibur dengan santai-santai. Ada yang tengah dekat Bukit Ampang tu kan, tengah-tengah lepak-lepak sambil tengok matahari terbenam tu dekat Club Jiwa KL ni, memang orang kata segmen yang kena lah kan. Okay, dan jom kita dengarkan dulu lagu daripada Niji bertajuk Sumpah dan Cinta Matiku, menerusi KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan pecanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Rihanna, Don't Stop The Music. Pastinya saya tak akan berhentikan muzik saya ini sampai 12 tengah malam kejap lagi. Dan KLFM pastinya juga tak akan berhentikanlah juga muzik KLFM ni. Kami akan temani anda sepanjang 24 jam sehari semalam. Okey, dan juga terima kasih kepada anda yang baru mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, sementara kita nak sambung lagi untuk KL Hits ni kan. Jadi anda kalau ada waktu berkelapangan tu boleh ikut di media sosial rasmi KLFM, di KLFM di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, di Instagram kita ada KLFM 97.2MHZ, dan juga di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana banyak info-info yang kami akan kongsikan dengan anda, terutama info-info yang terkini dan juga program yang akan dianjurkan yang terdekat ataupun apa-apa program daripada KLFM. Okey, jadi jom kita teruskan lagi sebab saya pun tak nak berbual panjang, sebab saya pun nak dengar lagu juga. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Rafish, Da Boom.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Ya, bawa aku terbang daripada The Fabulous Cat telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini. Hujung Minggu KL daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih ataupun yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KFM Official sekarang ni, terima kasih banyak-banyak. Dan esok pagi anda akan bersama dengan DJ Shark yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi esok hingga pukul 12.30 hari untuk hujung Minggu KL fasa yang pertama. Dan esok malam saya akan kembali untuk hujung Minggu KL fasa yang ketiga seperti hari ini juga daripada pukul 6 petang hingga pukul 12.30 malam. Dan seperti biasa, esok malam pada pukul 9.15 malam kita akan layan lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an sampai pukul 11 malam. Dan pada pukul 11 malam hingga pukul 12.30 malam kita akan layan segmen Regiment Rockers, lagu rock-rock yang mantap saya akan hiburkan anda. Okey, jadi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Kakak Azraf. Thank you very much. Terima kasih semua. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace, ya. Yeah.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Hai, saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semuanya. Kuala Lumpur, apa khabar pagi ini? Selamat pagi kepada semuanya. Dan Kuala Lumpur juga telah berkumandang tadi azan subuh menandakan maksudnya waktu solat pada subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 6 minit pagi tadi. Dan kami di KLFM sekali lagi mengucapkan selamat menandakan solat pada subuh kepada semuanya muslimin dan muslimat. Dan hari ini, edisi pertemuan 26 Julai 2026 bersama 11 Safar 1448 Hijri, anda akan ditemani oleh saya, Syak, hingga pukul 12.30 hari nanti dalam hujung KL fasa 1. Dan teruskan bersama kami di KLFM, email KL. Jangan lupa juga pagi ini, kita bangun pagi, kita dapatkan suntikan dalam kehidupan kita ini dengan cara kita bermunajat pada Yang Maha Esa. Kemudian kita cuba bersama-sama keluarga di pagi ini untuk kita sama-sama solat berjemaah. Dan pastinya ada aktiviti yang menarik lakukan. Ada yang ada merancang untuk brisk walk, ada yang seisi keluarga ingin mengemas rumah dan sebagainya. Jadi teruskan bertemankan kami di KLFM. Ini baru KL. Sebuah lagu pada nyanyian Nora, Hanya Satu, menemani anda semua Kuala Lumpur waktu ini, hujung UKL fasa 1. KLFM, ini baru KL.

Bella Colombo, selamat pagi. Kita ucapkan pada semuanya yang mendengar kami di KLFM waktu ini, di frekuensi utama anda 97.2 FM. Dan jangan lupa untuk ikuti like di Facebook kami di KLFM Minibro KL dan juga di Twitter kami KLFM Official. InsyaAllah kita akan terus teman berteman hingga pukul 12.30 hari nanti. Dan saya pasti hari ini hujung UKL fasa 1 ini memberikan keceriaan kepada semuanya. Kerana apa, hari ini hari Ahad, kita masih lagi dalam mood bercuti. Dan banyak aktiviti yang ingin dilakukan kepada warga Kuala Lumpur. Pastinya banyak tempat-tempat menarik untuk dikunjungi di Kuala Lumpur. Okey, boleh datang ke Taman Botani. Mungkin barangkali ke Tasik Siti Wangsa. Mungkin ke dataran mereka waktu pagi ini. Kerana saya yakin udara yang segar juga kelilingnya, dengan landscape bangunan yang memberikan banyak sentuhan rasa. Dan lagi kalau kita sebut Kuala Lumpur, ada nostalgia-nostalgia yang kadang-kadang kita hadir ke Kuala Lumpur ni, kita bawa anak-anak, bawa isteri ni, kita bercerita tentang satu masa dahulu kita pernah datang ke Kuala Lumpur, pertama kali menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Dan berbagai perubahan telah berlaku, dan inilah sebenarnya indahnya Kuala Lumpur. Kepada semuanya yang terus bersama kami, begitu juga di KLFM, banyak sejarahnya bersama anda. Dan terima kasih kerana terus mendengarkan kami di KLFM ini baru KL. Dan pasti ini Kuala Lumpur, saya harapkan semuanya untuk bangun pagi ini ceria-ceria selalu, senyum dan memberikan aura yang positif kepada kita. Dan seisi keluarga harapnya terus ceria selalu. Dan terima kasih sekali lagi kerana bertemu dengan kami di KLFM ini baru KL. Okey, kita dengarkan lagu pada nyanyian Pat Mashima featuring Yang Khalifa dan Eri. Ini dia sebuah lagu rancak, Rumba. KLFM ini baru KL.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ikuti kami di YouTube dan TikTok rasmi KLFM di KLFM Official. A, B, C, D,
2: mari kita selamatkan makanan, elakkan pembaziran. Kita berpakat bantu masyarakat. Saya Johan Khalid, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Food Bank Malaysia. Mari kita layan KLFM.
0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumiputra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumiputra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, dan teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai di Jengka, bagi arahan TNB akan sebaik saya dapat surat sementara pun tak apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan-kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu, dan kalau ada 1-2 kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah sebaik diluluskan. Saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli Kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Sri Mohd Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340 ribu penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL. Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jinda ku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
1: Mambo, di mambo.
3: Baiklah, Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Tersasul-sasul. Maklumlah, pagi-pagi ini kan, hari Ahad. Ada yang masih lagi belum bangun. Bangun! Okey, Kelompok. Pertemuan syak waktu ini pukul 12.30 hari nanti. Semestinya dalam hujung minggu KL Fasa 1. Dan sekali lagi, untuk anda semua pagi ini cergas-cergas kita, kita cuba jalani kehidupan kita dengan lebih sihat. Dan terlebih dahulu, saya nak ucapkan tahniah kepada pasukan Harimau Melayu kita, di mana dua jaringan Paulo Jose yang memastikan Malaysia membuka kempen Piala ASEAN 2026 dengan gagasan apabila menyusukan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon hari ini. Dan pada perlawanan yang berlangsung di Stadium Suwana, tuan rumah terlebih dahulu membuka tirai dengan jaringan oleh Myat Kwang Han pada minit ke-10 dan tersentak dengan jaringan berkenaan anak buah Tan Chen Ho bangkit memperkemas semula permainan. Dan mereka memburu gol penyamaan. Dan Harimau Melaya hampir mendapat jaringan pada minit ke-40 melalui pemain naturalisasi Andrik Dos Santos. Namun rembatannya berjaya diselamatkan penjaga gol Myanmar Zin Yi. Dan masuk pada babak kedua, Malaysia terus mengasak kubu lawan dan akhirnya berjaya membolosi gawang Myanmar pada minit ke-52 melalui Josue yang juga kapten Harimau Melaya untuk mengikat kedudukan satu sama. Dan selang 5 minit kemudian, Malaysia dihadiahkan sebagai penalti selepas pemain sayap iaitu Muhammad Sumareh dijatuhkan di dalam kotak penalti. Dan peluang itu nyata tidak disia-siakan dan Paul Josue dengan tenang menyempurnakan sebagai penalti untuk meletakkan Malaysia di hadapan 2-1. Dan pada edisi sebelum ini, Malaysia yang kini berada kedudukan ke-136 dalam ranking FIFA tersinggir lebih awal selepas menangkan saingan di tangga ketiga kumpulan A. Itu dia berdasarkan rekod yang sebelum ini. Dan kali terakhir Harimau Melayu bergelar juara ialah ketika edisi pada tahun 2010 berkenaan dengan bola sepak lah. Tahniah pada Harimau Melayu. Dan terus kita doakan mudah-mudahan pasukan bola sepak kita terus cemerlang dan menjadi juara pada tahun ini. Itu yang kita harapkan. Dan Kuala Lumpur, ini dia sedikit lagi berkenaan dengan sukan Commonwealth, di mana Malaysia tewas tipis dalam aksi pembukaan bola keranjang kerusi roda 3x3. Dan ini dia Glasgow. Harapan skuad bola keranjang kerusi roda 3x3 lelaki negara untuk memulakan kempen pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan langkah kanan tidak kesampaian apabila tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B di Glasgow. Dan Malaysia yang dibarisi Muhammad Atib Zakaria, Muhammad Rozaimi Johari dan Friday Tan hampir menamatkan perlawanan mendebarkan itu dengan kemenangan selepas memberikan tentangan sengit sepanjang permainan. Dan Muhammad Atib berkata pasukan negara sememangnya mengharapkan kemenangan dalam aksi pembukaan bagi meningkatkan keyakinan, namun enggan terus menatapi kekalahan itu. Dan pastinya pada perlawanan itu kedua-dua pasukan saling membalas dan beberapa kali bertukar kedudukan sebagai pendahulu sebelum Wales yang dibarisi oleh Ben Johnson Rolfer dan Dan May dan Alexander Marshall Wilson memperolehi mata kemenangan pada hujung permainan. Dan Muhammad Atib berkata skuad negara perlu memperkemaskan aspek komunikasi dalam dua lagi perlawanan, khususnya ketika melakukan percubaan jaringan agar tidak tergesa-gesa pada saat-saat akhir. Itu dia, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan pada hari Senin 27 Julai. Untuk pasukan negara kita selamat maju jaya. Dan ini dia spesifik tentang kedudukan pingat sukan Commonwealth setakat ini, di mana Australia mendahului dengan 12 emas, perak 5, juga gangsa 6. Di tempat ke-20 di itu England dengan 3 emas, 7 perak dan 5 gangsa. Dan tempat ketiga Nigeria, itu dia dengan 3 gangsa, 3 perak dan tiada, belum lagi bronze ataupun medal gangsa. Dan dan pasukan 10 terbaik, kalau kita lihat tangga 10, India, jersey, okay, Wales, New Zealand, Canada, South Africa, Scotland, Nigeria, England juga Australia. Dan kita harapkan skuad negara kita juga hadirkan kilauan pingat di Temasya Sukan Commonwealth pada kali ini. Antaranya sukan yang menjadi pilihan untuk memberikan sumbangan pingat ialah lawn ball. Itulah satu sukan yang harapnya dapat memberikan sumbangan pingat, kerana atlet Malaysia dalam pertandingan lawn ball Sukan Commonwealth ini mempunyai ranking yang baik, dan peluang untuk mendapatkan kilauan emas ataupun perak ataupun gangsa sekalipun adalah cukup cerah. Dan kita doakan semuanya bertanding dengan sebaik-baiknya. Dan insyaAllah kita sebagai penyokong, kita akan terus di KLFM ini, kita akan terus memberikan yang terbaik, info-info terkini berkenaan dengan perkembangan pasukan negara di Sukan Commonwealth. Ayuh Kuala Lumpur, waktu ini saya nak dengarkan anda semua dengan lagu. Ini dia, bila sebut tentang Bintang Piramli, uji bakat yang akan berlangsung pada 2 Ogos insyaAllah bersama kami. Dan ini dia lagu yang kita dengar selalu, Hanya Di Kau. Untuk semuanya di KLFM ini, Hanya Di Kau menemani waktu ini. Hujung UKL, ini baru KL.

0: 후종민구 KL 후종민구 KL
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu je lagu The Eye of Tiger. Dan yang kepada Survivor. Bila saya buat lagu ni, bila dengar lagu ni, semuanya bersemangat. Bagi-bagi ni kita nak semangat. Hari Ahad ni kita bangun. Bangun awal. Kerana apa, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Ada hari ni bagi kenduri kahwin. Ada hari ni yang pulang ke kampung. Ada hari ini yang berjoging. Bis walk. Katanya hari ni nak makan sedap-sedap pagi-pagi. Buat nasi goreng. Buat mie goreng. Bihun goreng dan sebagainya untuk kita makan bersama sisi keluarga. Dan ada pagi-pagi ni yang fahamnya ada kawan-kawan kita di KL ni, pagi-pagi ni dia pergi ride motosikal. Ada cari makan, katanya pergi ke Mencik Rendang Tok Ki. Ada yang naik ke Genting. Ada yang pergi ke Negeri Sembilan katanya, pada KL, kerana nak menikmati masakan di sana. Antara yang sedap di Negeri Sembilan mungkin daging salai, masak lemak cili api. Dan tidak lupakan juga, mungkin ada waktu ini di Kuala Lumpur masih lagi duduk mengemas rumah. Hari ini kata nak kemas rumah bersih-bersih, nak cuci cadar, cuci baju, cuci rumah, menghiaskan rumah. Dan ini peluang yang terbaik untuk kita mengisi hujung minggu kita dengan perkara-perkara yang baik. Dan saya doakan semuanya akan berjalan lancar. Saya doakan juga untuk anda semua terus sehat walafiat dari segi fizikal juga mental. Dan terus temani kami di KLFM ini berkeal. Dan untuk yang menghadiri ini majlis perkahwinan Wali Batu Urus, saya masa zoom in hari itu, kehadiran Datuk Seri Siti Nurhaliza, beliau berkata lagu ini sebenarnya diciptakan untuk mempelai ataupun pengantin, kerana ia menyentuh tentang kisah cinta hingga ke jenjang pamin. Ayuh kita ikuti lagu ini, kita dengarkan Jenjang Cinta untuk semuanya yang hari ini bergelar pengantin baru di KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian CRK Cinta Cinta dan Air Mata menemani waktu ini dalam hujung ke KL fasa 1. Dan bila sebut tentang makanan pagi-pagi ni, ada yang keluar pagi-pagi ni, suami ni lah biasanya. Dia cari sarapan, katanya hari ni nak beli makanan, nak bersama-sama dengan keluarga. Dia belilah mungkin nasi dagang. Kuala Lumpur ni biasa nasi dagang, nasi kahabu, lontong, sate. Apa lagi, nasi lemak tu biasa, roti canai. Ya, kalau Kuala Lumpur ni sarapan pagi dia hebat-hebat. Ada sanggup jalan jauh kerana mencari makanan yang sedap untuk keluarga pada hari ini. Baiklah Kuala Lumpur, pagi-pagi ni kita cuba juga regangkan badan kita dengan senaman yang ringan. Mungkin tanpa kita berlari, kita keluar rumah. Di dalam rumah pun boleh kita lakukan senaman. Keluar peluh yang penting. Sambil-sambil itu kita cuba dengarkan bersama kami waktu ini di KLFM. Ini baru KL. Dan untuk anda juga pagi ini yang nak berkongsi dengan saya, bolehlah bersama dalam live TikTok kami di KLFM. Ini baru KL. Nak kongsi apa? Tentang makanan, tentang sarapan. Okey, ini dia untuk kawan-kawan kita yang suka nasi dagang, yang rindu nak balik Terengganu. Dah lama tak pergi Terengganu katanya. Okey, sebuah lagu pada nyanyian Kumpulan Iklim untuk geng-geng Terengganu waktu ini. Blues Terengganu kita waktu ini di KLFM. Ini baru KL. Jom.